Mi jani tu ka se kuli tu hato ida se kuli se bamani surkh juli kelali jonam kelali jonam kelali mantina mannonam kelali kelali jonam kelali man

Mim apana mi bar, despana mi dilekasar, bamalam tikata tuhtar, kelali jonam, kelali jonam, kelali, mantina manonam, kelali, kelali jonam, kelali, mantina.

Mi jani tu ka se kuli tu hato ida se kuli se bamani surkh juli kelali jonam kelali jonam kelali mantina mannonam kelali kelali jonam kelali mant